0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

Temen Pro 2, Gunung Anak Krakatau tuh masih mengalami erupsi dan sebaran abu vulkaniknya juga ini terpantau mencapai sejumlah wilayah ya. Termasuk juga sebagian di wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, kita yang sekarang ada di Jawa Barat nih, khususnya Cirebon, tetap waspada ya. Ini bukan berarti Cirebon pasti dipastikan terdampak abu ya, bukan berarti itu. Tapi kita tetap harus ngikutin perkembangan informasi resmi juga ya. Kalau kita harus beraktivitas di luar rumah, kamu bisa gunain masker, dan kalau ada pakai kacamata pelindung juga ya, untuk ngurangin resiko iritasi mata dan pernafasan. Kalau nggak ada keperluan mendesak aktivitas di luar ruangan, sebaiknya kamu kurangin dulu. Kalau di rumah juga kamu bisa tutup pintu, jendela, ventilasi supaya abu tidak mudah masuk. Makan dan minuman juga jangan lupa ditutup ya, biar nggak terkontaminasi. Ini juga kalau ada abu yang menempel, bersihin juga ya dengan cara dibasahin. Jangan langsung disapu kering karena bisa buat abu berterbangan lagi. Buat yang berkendara maksudnya ya, hati-hati ya, karena abu bisa ngurangin jarak pandang dan buat jalan jadi licin. Nah, kalau mata terkena abu juga jangan digosok ya, kamu bisa langsung bilas aja pakai air bersih. Dan kalau emang ngalamin sesak nafas dan iritasi mata yang berat, bisa langsung cari pertolongan medis. Tetap tenang ya teman berdua, tetap waspada juga, dan tetap pantau informasi resmi dari BMKG, BPBD, serta pemerintah setempat. So, teman berdua, sepadanya masih terus

Teman-teman Pro 2, tahu gak sih ada istilah baru nih yang unik dari Gen Z? Apa itu? Momen kita blur. Apa itu ya? Jadi nih momen kita blur itu tuh adalah saat kita nungguin sebuah momen seru banget nih ya, tapi pas udah dijalanin ternyata semuanya tuh malah berantakan gitu ya. Nah ini nih emang ya teman Pro 2, belakangan itu istilah ini tuh emang lagi sering banget muncul di TikTok dan Instagram. Ini awalnya tren ini berkaitan dengan visual foto atau video yang blur ya, dan ini bernuansa nostalgia, kenangan, rindu, bahkan sesuatu yang perlahan tuh rasanya menjauh. Tapi sekarang tuh maknanya udah berkembang nih ya, ya itu jadi momen kita blur. Nah ini bukan cuma soal foto yang remaja berarti ya teman Pro 2, tapi ini juga gambarin momen yang tadinya tuh udah direncanain seru, malah jadinya tuh buyar, berantakan gitu ya, karena hal yang di luar rencana kita gitu ya, hal-hal tidak terduga. Ini misalnya kita tuh udah siap gitu ya buat first day, tapi badan kita malah drop. Atau lagi ada acara penting, tapi kita tuh malah gak fokus, moodnya juga jadinya malah berantakan gitu ya, jadi bad mood. Nah itu dia yang disebut momen kita blur. Makanya tuh tren ini tuh emang jadi gampang banget buat nyambung sama Gen Z ya. Kalimat tuh pendek tapi gampang diinget ya, bisa diplesetin juga. Dan yang paling penting juga relate juga ya, relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini sekarang kalau ada rencana yang tiba-tiba tuh gak berjalan sesuai ekspektasi, gak perlu bingung cari kata gitu ya, tinggal bilang aja momen kita blur.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan

bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Evi Diana dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah JAI Meja Kuning berlaku Minggu, 6 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 35 hingga 85%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 45 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang di wilayah JAI Meja Kuning, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa adanya pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian tadi kita sudah mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Evi Diana dari kantor BMKG Kertajati.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku gak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu gak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo, mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial Indonesia.

Siapa nih yang kalau lagi stres atau suntuk tuh pilih olahraga buat refreshing? Nah, sekarang tuh emang olahraga ternyata bukan cuman soal jaga kebugaran kita ya, tapi ini juga udah jadi bagian dari gaya hidup Gen Z. Karena emang di tengah kesibukan dan aktivitas yang padat ini, sport center itu mulai jadi pilihan anak muda ya, buat bergerak sekaligus melepas penat. Dari gym, badminton, basket, sampai olahraga lainnya tuh semuanya bisa jadi cara seru buat tetap aktif. Ini yang menarik juga, olahraga tuh sekarang gak melulu soal mengejar bentuk tubuh atau target fisik ya. Kalau buat Gen Z sendiri, ini olahraga juga jadi kesempatan buat kamu ketemu temen, ngobrol, dan bangun lingkungan yang lebih positif. Jadi jangan ngerasa harus jago dulu ya baru mulai olahraga ya. Gak perlu langsung angkat beban berat atau latihan sampai capek banget. Cukup mulai dari gerakan sederhana aja dan lakuin secara rutin. Nah, kamu juga setelah olahraga nih jangan lupa satu hal penting yang harus kamu lakukan adalah hidrasi diri. Setelah banyak berkeringat, pastinya kamu butuh cairan tubuh ya untuk gantiin cairan yang hilang. So, buat kamu yang hari ini belum olahraga, yuk gerak sedikit, gak harus nunggu Senin, gak harus nunggu niat datang, mulai dari sekarang ya teman Pro 2.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2 Museum Topeng Cirebon tuh baru aja memasuki usia 2 tahun ya, tepatnya tuh di 2 September 2026. Nah, dalam perjalanannya ini museum ini tuh terus berkembang ya, bahkan ternyata karakter Topeng Cirebon yang udah berhasil diinventarisasi ini jumlahnya mencapai lebih dari 750 karakter. Jadi bukan cuma Panji, lalu ada Tumenggung, Kelana, Samba, Amarumiang ya. Nah, ini yang menarik juga nih, koleksi museumnya ini juga terus bertambah. Dimana pas awal berdiri itu ada sekitar 130 koleksi. Lalu juga dalam 1 tahun akhirnya museum ini dapat hibahan ya, sekitar 500 koleksi topeng dari keluarga Nani Taufik. Dan ternyata nih teman Pro 2, museum ini juga udah mencatat lebih dari 18.000 kunjungan selama 2 tahun ini. Artinya tuh minat masyarakat buat ngenalin budaya Cirebon ternyata cukup tinggi ya. Dan kedepannya ini Museum Topeng Cirebon tuh gak cuma pengen dikenal sebagai tempat menyimpan koleksi, ada target yang lebih besar ya, yaitu menjadi Museum Cirebon Topeng yang berjaringan internasional ya. Ini salah satunya lewat Cirebon Mass Festival yang rencananya tuh digelar November mendatang ya. Dan beberapa negara juga kayak Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, dan Singapura itu bahkan udah konfirmasi keikutsertaan. Jadi budaya lokal kalau dikemas kreatif ya teman Pro 2, ini bukan cuma bisa tetap eksis gitu ya, tapi juga bisa go international. Keren banget kan teman Pro 2. Suasananya masih terus sama kamu, tetap di sini 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Sabtu kemarin 5 September tuh ribuan warga tuh ngeramein Sedong Tourism Festival 2026 ya. Dimana acara ini tuh dimulai sejak pukul 7 pagi yang mengusung tema melestarikan seni budaya, mengeksplor potensi wisata, bangun ekonomi kreatif desa. Nah ini juga seru banget ya, karena ada jalan santai, ada pentas seni, festival, bazar UMKM, expo sependidikan, donor darah sampai cek kesehatan gratis ya. Keren banget sih desa Sedong ini. So, teman Pro 2, ucanya sampai sini dulu ya di sepadanya. Nanti bakal dilanjut Pro 2 Hitlist, ada Via yang nemenin kamu nanti di santai siang juga sampai jam 3 sore. Uca pamit undur diri dulu ya. Makasih teman Pro 2 yang udah nemenin Uca hari ini. So, tetap di sini dulu di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin program Santai Siang teman Pro 2 ya. Untuk edisi hari ini Minggu 6 September 2026 ya, sampai nanti sekitar jam 2 siang kita akan puterin lagu-lagu yang easy listening buat nemenin kamu santai siang hari ini sebelum besok menghadapi hari Senin lagi teman Pro 2 ya. Mungkin sekarang kamu lagi santai-santai atau ada yang abis beres family gathering gitu ya, atau

kegiatan di hari Minggu kamu, teman Produha? Mungkin meluangkan waktu buat sekedar catch up barengan sama teman-teman ya, yang udah lama gak ketemu gitu ya, menyambung silaturahmi sambil terus memutar roda perekonomian lokal ya, meramaikan UMKM. Baiklah teman Produha, nanti kita akan juga bantu update informasi yang lagi rame di sosial media ya. Apa kira-kira yang rame di hari ini? Kalau di sosmed masih seliweran tentang informasi dari ini ya, kawah Krakatau, anak Krakatau seperti itu yang menyemburkan larva gitu teman Produha, sampai membuat beberapa bandara ditutup sementara karena terdampak erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Udah baras seliweran gitu ya teman Produha, video-video yang nunjukin larvanya itu kayak bener-bener di film Moana gitu ya. Karena kemarin ada pemancing yang udah terlanjur berangkat karena infonya aman-aman aja, ternyata pas udah di jalan mendekati Krakatau ternyata lagi erupsi seperti itu. Nanti kita akan balik lagi sambil nemenin kamu santai siang pastinya ya. Jadi pastiin kamu tetap dengerin 97,5 Produha Cirebon.

menggunakan AI alias kecerdasan buatan ya, seperti pakai ChatGPT, ternyata itu nggak bikin kita kehilangan pekerjaan loh ya. Ternyata penggunaan kecerdasan buatan ini bisa memicu banjir lowongan pekerja lepas. Dan pekerjaan itu sebenarnya adalah buat memperbaiki kesalahan dari output AI ya, yang sekarang ini udah mulai menggantikan karya original manusia. Nah, kalau kita cek dari datanya freelancer.com, nunjukin kalau lowongan kerja lepas atau freelance dengan ada penggunaan kata korek AI atau AI hallucination dan juga AI error itu meningkat 87% menjadi 10.760 secara global ya, antara bulan Agustus tahun lalu sampai Juni 2020. Terus kalau kita

0: platform pencari kerja kayak Upwork ya, itu juga ngelihat pekerjaan perbaikan AI melonjak 7%. 70% maksudnya, ternyata lebih gede lagi ya dari tahun ke tahun. Terus kalau di Fiverr juga ada keyword AI clean up, itu meningkat sampai 20 kali lipat selama 2023 sampai dengan tahun ini gitu ya. Nah, menurut Guardian nih, pergeseran tren pekerjaan ini salah satunya karena maraknya perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan merekrut lebih sedikit pekerja tetap ya di bidang industri kreatif, teman Pro 2. Nah, permintaan perbaikan output AI berkualitas rendah atau yang dikenal dengan istilah AI slop itu sering banget datangnya dari perusahaan kecil dan pengusaha yang pakai AI buat bikin draft pertama. Nah, kemudian menghadapi masalah yang gak bisa mereka selesaikan seperti itu. Makanya ada lowongan untuk memperbaiki hasil kerjanya si AI gitu, teman Pro 2 ya. Dan pekerjaan memperbaiki AI slop ini boleh dibilang mulai marak ya di bidang desain grafis, penyuntingan video, koreksi naskah, dan juga penulisan konten. Jadi para profesional kreatif diminta buat memperbaiki gambar yang kayak rusak gitu ya. Terus juga nyelametin rekaman yang cacat atau kemudian ngasih sentuhan manusia dari tulisan yang dihasilkan sama AI. Nah, kalau di bidang visual, perbaikan tersebut mencakup penajaman resolusi gambar ya atau video, terus juga penyaringan noise ya. Kalau misalnya ada suara-suara yang tidak diinginkan, nah itu yang ngerjain ulang adalah manusia. Memperbaiki kejanggalan seperti misalnya nih, tolong bikinin poster kucing lucu gitu ya, ternyata jarinya kebanyakan atau kurang. Nah, itu tugasnya manusia untuk memperbaiki ternyata, teman Pro 2. Sementara itu freelancer di bidang penulisan diminta buat cek lagi nih masalah yang berulang seperti kesalahan bahasa, typo gitu ya, terus juga kalimatnya kurang efektif, dibenerin lagi nih sama manusia. Jadi kalau misalnya kita selama ini khawatir kekurangan pekerjaan karena semuanya sudah dikerjakan AI, ternyata enggak ya. Ada celah untuk kita juga bisa dapat kerja seiring dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan ini, teman Pro 2.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan

teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Santai Siang ya buat hari ini Minggu 6 September 2026. Dan 20 menit lagi kita bakal gabungan sama Pro 2 Jakarta ya, buat tahu chart mingguan se-Indonesia siapa aja yang jadi juaranya nanti. Jam 2 sampai dengan jam 3 sore kamu bakal dengerin 20 lagu Indonesia

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrend. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08

COVID. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2020.

0: 26 Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jadi 4 agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik 2 peringkat.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner-up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13.

0: berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung?

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun sama Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro2, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

92 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue, Lana Krisandaru. Pastinya di Internasional Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean, Diget, So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada si Inespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intro Show Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya,

0: and have a great weekend. I love y'all. Bye bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain lebih tertarik melakukan scrolling media sosial

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, selamat sore. Hari ini, sore ini Angga Ampuh yang bertugas nemenin kamu sampai dengan jam 7 ya, di Sore Ceria untuk edisi ke-6 di bulan September 2026.

sore ceria.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih

0: untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
2: Karena kita adalah Millennial Indonesia.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu Menteri Kesehatan menghimbau masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk enggak panik dan tetap menjaga kesehatan. Gunung Anak Krakatau kembali aktif, teman Pro 2, dan mengalami erupsi menerus sejak Jumat 4 September 2026. Aktivitas gunung ini menyebabkan hujan abu di sejumlah wilayah bahkan hingga Bogor dan juga Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dampak dari abu vulkanik bisa menimbulkan masalah kesehatan pada 3 bagian tubuh, yaitu saluran pernapasan, mata, dan juga kulit. Ya, jadi meskipun kita belum tahu apakah abu vulkanik ini akan sampai di Cirebon atau enggak, ya, tapi seenggaknya kalau kita terliterasi, kita benar-benar tahu gitu gimana cara menghadapi abu vulkanik, kayaknya kita itu bisa lebih baik gitu ya. Ketimbang amit-amit cabang bayi bener-beneran kejadian sampai ke Ciawi Majakuning gitu, teman-teman, abu vulkaniknya terus kita gak prepare, itu bahaya.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Joyland Festival selama ini dikenal sebagai satu-satunya festival musik di Indonesia yang konsisten memadukan musisi dan juga band internasional dengan talenta lokal. Termasuk nama-nama dari skena independen dan juga luar arus utama. Nggak cuma ngandelin musisi populer, festival ini juga membuka ruang emerging artis untuk memperkenalkan karya dan juga penampilan mereka kepada audiens yang lebih luas. Dan masuk ke tahun ke-14-nya, Ferry Dermawan selaku program director Plain Song Live Joyland ini bilang bahwa proses kurasi line up yang diterapkan pihaknya dalam sesi Idea Top bertajuk Curating Culture The Human Side of Music Discovery di Idea Fest 2026. Ini dibilang bahwa Joyland gak sepenuhnya bergantung pada data, termasuk jumlah pendengar ataupun popularitas sang musisi. Pengalaman menonton penampilan secara langsung serta intuisi tim kurator justru menjadi pertimbangan penting. Dan Joyland Festival juga teman Pro 2 salah satu festival musik yang ramah keluarga, ramah anak. Sheesh. Girl, I'm

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hain Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

terkejut. Orang-orang yang bisa merasakan free zone ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Angga Ampunya pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan di jam 7 ke jam 8 kamu akan mendengarkan Indonesia Pro Indie ya, dari Studio Pro 2 RRI Jakarta. Jadi Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore Ceria. Sore Ceria.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan

aman sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari

reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten,

Ingin investasi tapi bingung mau di mana? Pilih Deposito Sejahtera dari BPR Triastra. Bunga kompetitif, dana Anda akan berkembang lebih optimal. Cocok untuk perencanaan keuangan masa depan Anda dan keluarga. BPR Triastra, terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Deposito BPR Triastra, pilihan tepat untuk investasi yang pasti. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000. Jaga malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.

Jaga Malam Teman Pro 2. Dan kita ke informasi hiburan. Ada film horror Obsession yang diprediksi akan memborong 15 nominasi Oscar Teman Pro 2, dan juga akan mendobrak tradisi genre yang bisa dibilang jarang diperhitungkan ya. Karena itu Teman Pro 2, film Obsession sendiri masuk dalam apa ya, kayak top tier gitu Teman Pro 2. Jadi kayak beberapa orang memprediksi akan film ini ya mendominasi nominasi penghargaan Oscar Teman Pro 2. Film Obsession sendiri berpotensi masuk dalam persaingan Oscar 2027. Dan ini melansir dari variety.com ya Teman Pro 2, di mana distributor film tersebut yaitu Focus Features menyebut telah menyiapkan kampanye penghargaan untuk film Cary Baker atau sang sutradara Teman Pro 2. Kabarnya Obsession sendiri didorong untuk bersaing di 15 kategori. Salah satu perhatian diarahkan kepada Inde Navarrete yang memerankan Nikki ya Teman Pro 2, di mana Focus Features juga akan mengkampanyekan aktris tersebut dalam kategori aktris terbaik. Selain Navarrete, ada juga sang sutradara itu sendiri yaitu Cary Baker yang diharapkan juga masuk dalam kategori sutradara terbaik, kemudian skenario asli terbaik serta penyuntingan film terbaik. Strategi ini mengingatkan pada kesuksesan Sam Baker melalui Anora di Oscar 2025, di mana film itu juga memenangkan 3 kategori, yakni sutradara terbaik, skenario terbaik, dan penyuntingan film terbaik Teman Pro 2. Sementara itu Obsession akan didaftarkan dalam 15 kategori. 7 diantaranya kategori utama, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, aktris terbaik, aktor terbaik ya. Ini untuk Michael Johnston Teman Pro 2. Sisanya kategori teknis seperti penyuntingan film, sinematografi terbaik, dan musik original terbaik. Kalau memang ini bisa terrealisasi, kampanye ini akan jadi langkah besar bagi Obsession, di mana selama sejarah Oscar, genre horror sendiri memang relatif jarang mendapatkan tempat di kategori.

kategori-kategori utama ya teman Pro 2. Nah, Oscar Obsession sendiri ini jadi salah satu yang diprediksi akan mendobrak tradisi genre yang jarang diakui Oscar ya teman Pro 2. Film ini juga dikabarkan ya menarik banyak penggemar di genre horror. Nah, filmnya sendiri buat yang belum nonton, film ini berceritakan tentang seseorang ya yang mengagumi teman kerjanya, tapi dia punya sifat pemalu gitu, teman Pro 2. Terus dia tiba-tiba dapat sebuah mainan kayu ya, tongkat kayu yang dimana tongkat kayu itu bisa mengabulkan apapun keinginannya. Nah, ia minta untuk orang yang dicintainya ini bisa mencintainya, dan pada akhirnya cintanya berubah menjadi obsesi, teman Pro 2. Informasi ini selengkapnya ya teman Pro 2 ditempatkan dari lifestyle.halo.id, dan tentunya kamu masih di sini bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

Jaga Malam Teman Pro 2 masih barengan sama Adit. Dan informasi dari dunia hiburan selanjutnya nih Teman Pro 2, ada negeri Cina yang akan mengukir sejarah baru Teman Pro 2 dengan menayangkan serial drama berdurasi penuh pertama kali ya Teman Pro 2, yang sepenuhnya diproduksi oleh kecerdasan buatan atau AI. Serial bertajuk Beyond Wukong akan mendapatkan jam tayang utama Teman Pro 2. Nah, penggunaan AI dalam drama Cina sesungguhnya bukan hal baru, tapi biasanya dilakukan untuk mengganti wajah aktor yang sedang terlibat kontroversi sehingga drama yang sudah diproduksi bisa tayang tanpa harus melakukan banyak perombakan. Melansir dari Global Times pada hari Rabu kemarin tanggal 2 September, ini Beyond Wukong sendiri merupakan hasil adaptasi novel klasik Dinasti Ming yang juga tercatat langsung sukses mencetak rekor rating puncak di penayangannya Teman Pro 2. Beyond Wukong menghadirkan babak terbaru dalam semesta legenda Journey to the West berlatar 1000 tahun setelah era Kera Sakti. Cerita berfokus pada kera batu muda bernama Sun Xiaosheng yang melakukan perjalanan baru demi memulihkan tatanan kosmik. Visualnya seluruhnya dirancang dengan memadukan estetika lukisan tradisional Cina dengan sentuhan teknologi digital modern. Beyond Wukong sendiri sepenuhnya diproduksi oleh AI yang juga jadi proyek percontohan bagi kebijakan baru regulator penyiaran Cina yang dikenal sebagai 21 Broadcasting Guidelines ya Teman Pro 2. Aturan ini juga mengatur pemangkasan birokrasi ketat lewat skema tinjau sambil tayang sehingga produksi dan evaluasi konten musim drama televisi bisa dilakukan secara bertahap dan fleksibel. Namun Teman Pro 2 banyak yang meragukan kedalaman emosi serta penokohan cerita buatan mesin. Muncul juga kekhawatiran soal potensi AI akan menggeser tenaga kerja kreatif manusia di industri film. Dan hal ini ditanggapi oleh sutradara utama Beyond Wukong yaitu Li Dongseng yang menegaskan kalau proses kreatif drama ini tetap sepenuhnya dikendalikan manusia katanya. Tim penulis naskah ini dari hasil karya manusia yang merancang seluruh alur cerita, perkembangan karakter hingga dinamika emosi. Sementara itu AI sendiri difungsikan hanya untuk membantu pembuatan visual dan penataan tata adegannya aja katanya Teman Pro 2. Nah, gimana menurut kamu terkait dengan AI ini Teman Pro 2, terutama di dunia perfilman ya. Buat kamu yang pecinta film atau kamu kreator film boleh komen ya. Teman Pro 2 kamu masih di sini, masih barengan sama Adit di Jaga Malam, oleh jangan kalau malam-malam.

0: Jaga malam di Produ FM. Produ FM.
1: Baik, lagi di Jaga Malam, teman Pro 2 masih membahas dunia hiburan. Ada kali ini kita ke drakor ya, teman Pro 2. Ada film berjudul Made in Korea yang dikabarkan jadi salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi, teman Pro 2. Anggarannya mencapai 70 miliar won atau kalau dirupiahkan nih, teman Pro 2, sekitar 911 miliar rupiah untuk 2 musim. Angka ini diberitakan oleh Korea Herald yang juga didapatkan dari CNN Indonesia yang katanya ini jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won dan juga film Ardal Chronicles dengan 54 miliar won ya, teman berdua. Made in Korea sendiri merupakan serial yang mengangkat kisah tentang kekuasaan dan keserakahan yang berlatar situasi politik Korea Selatan di era 1970-an, teman Pro 2. Drama ini dirilis perdana pada 2025 yang juga kembali dibintangi oleh Hyun Bin dan Jung Woo Sung dalam season 2-nya setelah musim pertamanya jadi produksi original Korea yang paling banyak ditonton di aplikasi Disney Plus, teman Pro 2. Made in Korea juga mencatat jumlah penonton internasional yang tinggi dan mendapat pujian dari kritikus film meski respon di Korea Selatannya cenderung lebih beragam ya, teman Pro 2. Kesuksesan ini membuat season 2 hadir dengan ekspektasi lebih besar. Hyun Bin juga mengaku adanya tekanan untuk melanjutkan pencapaian musim sebelumnya, teman Pro 2. Dan ini ya merupakan film lanjutan dari season pertamanya dan katanya di season kedua ini alur episode-episode terbarunya lebih ringkas dan menjanjikan perkembangan cerita yang lebih mendalam, teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini ditempatkan di CNN Indonesia dan kamu masih di sini, masih bareng sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Balik lagi di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan sama Adit. Dari dunia hiburan, sekarang kita bergeser ke dunia olahraga, khususnya sepak bola Teman Pro 2 ya. Ada hasil terbaru dari Super League Indonesia, Persib Bandung berhasil comeback dan mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-1 Teman Pro 2 pada pekan pertama Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada beberapa jam yang lalu ya Teman Pro 2. Persib yang bermain di hadapan publik sendiri dikejutkan oleh gol cepat PSM. Tim tamu membuka keunggulan Teman Pro 2. Ini lewat gol dari Kodai Tanaka ya. Gol ini bermula dari serangan balik yang dibangun oleh para pemain PSM. Luka Bulatovic berlari mendekat area kotak penalti Persib lalu memberikan umpan kepada Tanaka yang dalam posisi bebas Teman Pro 2. 1-0 untuk PSM. Kemudian Persib sendiri baru bisa menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Sepak pojok yang dieksekusi oleh Tom Hai mampu disundul oleh Patricio Matricardi dan skor 1-1 di menit ke-48. Kemudian Persib berbalik unggul Teman Pro 2. 3 menit berselang, ada striker Balsa Sekulic yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian tim asuhan Igor Tolic sendiri semakin menjauh, semakin di atas angin di menit ke-82. Kali ini ada William Baros yang mencetak gol yang juga membuat skor menjadi 3-1 untuk Persib. Gol Baros sendiri tercipta lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang tidak mampu dibendung oleh kiper PSM yaitu Hilman Syah ya Teman Pro 2. Skor 3-1 untuk kemenangan Persib atas PSM dan ini menjadi modal penting 3 poin pertama di pekan pertama ya Teman Pro 2.

Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brand rock antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibanding

Teman Pro 2 selanjutnya ada Timnas Indonesia U20 yang berhasil mengukir prestasi membanggakan dan baru aja menyingkirkan juara bertahan ya Teman Pro 2 saat memastikan langkah ke putaran final Piala Asia U20 tahun 2027 mendatang nih Teman Pro 2. Timnas Garuda Muda menyambar tiket lolos berkat kemenangan atas Australia dengan skor 2-0 dalam laga penentuan di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 Teman Pro 2. Laga ini dimainkan hari ini ya, Minggu tanggal 6 September. 2 gol diborong Indonesia oleh Theodore Evan Liming dan juga Amar Berkic Teman Pro 2. Hasil ini juga memastikan Timnas Indonesia lolos sebagai juara grup. Amar Berkis dan kawan-kawan perkasa di puncak berkat torehan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Keberhasilan lolos ke Piala Asia U20 ini Teman Pro 2 kian impresif ya. Karena Timnas Indonesia U20 berhasil menjungkalkan Australia atau Young Soccerus yang juga hadir di babak kualifikasi dengan status juara bertahan. Australia sendiri ini punya gelar juara di Piala Asia U20 2025 kemarin di Cina Teman Pro 2, di mana di partai final mereka menang adu penalti 5-4 atas Arab Saudi setelah skor imbang 1-1 sampai dengan berlangsung babak tambahan ya. Selain bisa mengalahkan juara bertahan, Indonesia lolos dengan catatan apik di pertahanan. Tak sekalipun gawang Indonesia kebobolan dari 3 pertandingan yang dijalani Teman Pro 2. Di mana Timnas Indonesia U20 mengawali hasil imbang tanpa gol lawan Malaysia, kemudian menang 3-0 atas tuan rumah Laos, dan di pertandingan pamungkas mereka berhasil menjungkalkan Australia dengan skor 2-0 ya. Selamat untuk Garuda Muda, teruslah terbang tinggi dan kita tunggu untuk hasil-hasil membanggakan lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu, dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Dari kabar Liga Inggris, teman Pro 2 ada King MU. Udah gini sih, udah kayaknya langganan ya, jadi bulan-bulanan tiap

di mana MU harus menerima kenyataan pahit karena kemenangan yang sudah di depan mata dibuyarkan oleh Everton pada pekan ketiga Liga Inggris hari ini, teman-teman, Minggu 6 September 2026. MU yang sempat unggul 2-1 ya, teman Pro 2, harus menerima gol penyeimbang di menit 90 plus 6 atau di masa injury time nih, teman Pro 2. Sebenarnya MU sendiri mampu unggul lebih dulu di laga ini lewat gol Brian Mbeumo di menit ke-46, di mana Mbeumo melakukan soloran apik dari area permainan Everton dan berhasil menceposkan bola ke gawang Jordan Pickford. Namun di menit ke-83, The Toffees bisa menyamakan skor lewat tembakan keras dari Tyrick George ke pojok kiri atas gawang dari St. Lemens, teman Pro 2. MU sendiri sebenarnya kembali unggul ya. Ada Benjamin Sesko yang masuk sebagai pemain pengganti dan membawa MU unggul 2-1, teman Pro 2, setelah memanfaatkan umpan silang dari Luke Shaw. Namun teman Pro 2, di masa injury time yang kayaknya kalau kamu lihat pertandingannya cuma tersisa beberapa detik aja nih, teman Pro 2, MU harus kebobolan oleh pemain pengganti Ainsley Maitland-Niles, teman Pro 2, yang melepaskan tembakan jarak jauh yang bersarang ke pojok kanan gawang dari St. Lemens, teman Pro 2. Skor 2-2 bertahan ya hingga peluit panjang dibunyikan. Dan katanya sih kalau Adit lihat di beberapa postingan teman Adit yang pendukung MU, mereka bilang kalau ini hasil imbang rasa kekalahan. Tapi dari sisi lain ya, ada yang juga bilang terima kasih ke Everton karena telah menyelamatkan sosial media dari kangking-kangking ya, teman-teman. Karena memang kalau misal MU menang malam hari ini, wah, udah rame banget tuh kolom komentar ataupun sosial media isinya King MU gitu ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa Adit kasih ke kamu di Jaga Malam hari ini di edisi 6 September 2026 ya, teman Pro 2. Karena setelah ini nanti di jam 23.00 sampai 23.59 ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu. Untuk itu Adit mengucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Makasih yang udah nemenin. Sampai ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pride RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, seperti biasa kita bakal awali nih pagi ini dengan lagu-lagu buat nemenin kamu mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas pagi ini, teman Pradua. Dan nanti kita bakal ada di Spada di jam 6 pagi. Dan buat kamu nih yang pengen tahu siapa-siapa aja sih peserta Bintang Radio, ntar jam 10 kamu bisa stay tune pastinya. Ya deh teman Praduanya, makanya tetap stay tune di sini di 97,5 Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kaffah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza, astaghfiru li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman pada wilayah seberan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK yang mengalami erupsi sejak Jumat malam ini tercatat udah menyebar ya ke arah Jakarta, Lampung sampai Jawa Barat pada Senin, teman pada. Dan berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nih BMKG, data sebaran pada Senin ini pukul 4 waktu Indonesia Barat, abu vulkanik itu terdeteksi ya ke arah sebaran yang berbeda. Dan adapun sebaran 1 itu dengan lapisan rendah bergerak ya ke arah tenggara hingga barat laut, mencakup berbagai wilayah Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat dan perairan di sekitarnya. Sementara itu sebaran 2-nya itu bergerak ke barat daya ya hingga barat, dan ini mencakup Samudra Hindia di sebelah barat sampai barat daya Bengkulu, Lampung dan juga Banten. Selain itu juga nih teman Predo, sebaran abu vulkanik pada Senin pagi ini juga diperkirakan semakin menyebar ya ke arah barat. Makanya untuk mendapatkan informasi terbaru nih, masyarakat di wilayah terdampak itu diimbau ya untuk memastikan informasi resmi nih dari BMKG, PVMBG dan instansi terkait. Selain itu juga masyarakat diimbau ya untuk memperhatikan nih kondisi udara serta jarak pandang selama beraktivitas.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya. Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bandar udara nih, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta sampai Bandara Radin Inten Duel Lampung, itu menghentikan sementara ya operasionalnya imbas erupsi Gunung Anak Krakatau GAK pada Minggu. Hal ini nih salah satunya karena potensi dampak abu vulkanik pada pesawat ya. Kok abu vulkanik doang sampai semua penerbangan cancel sih, atau enggak boleh terbang? Nah ini nih, kenapa? Karena selain partikel abu vulkanik ini berpotensi ya

0: Pakar ungkap nih teman Pre2, ada beberapa bahaya ya yang ternyata bisa disebabkan sama paparan abu vulkanik hasil erupsi gunung Anak Krakatau. Kayak mulai dari fisik partikel yang sangat tajam hingga kandungan kimiawi yang juga korosif ya. Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia IABI Daryono ini bilang ya kalau abu vulkanik nih dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu itu bisa membahayakan. Pasalnya nih, material ini nih berbeda ya sama debu biasa yang lunak dan juga mudah disaring teman kedua. Jadi menurutnya ukuran yang sangat halus ini nih memungkinkan abu tuh menembus sistem penyaringan alami ya di hidung dan meluncur langsung menuju saluran pernafasan bagian dalam hingga ke alveolus paru-paru. Jadi secara kimiawi, partikel abu vulkanik ini diselimuti oleh senyawa asam seperti asam sulfat dan asam klorida serta mengandung berbagai logam berat dan juga mineral. Makanya bahaya banget ya. Jadi sebisa mungkin sih masyarakat itu diimbau ya teman Pro2 untuk melindungi nih sumber air dan juga makanan agar tidak tercemar kandungan silika dan juga asam dari abu vulkanik. Dan lebih lanjutnya ia juga menghimbau untuk kita tuh mematuhi ya rekomendasi mitigasi dan tidak mencoba nih mendekati area penyerbangan laut di sekitar kompleks Krakatau sesuai garis batas aman yang udah ditentukan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.